Evanita, Evanita, kasgat tehdistuan nihno asun suosa upupihomma nihno aho nihno huku tuas kejtet mustit tahun. Evanin nat pegume uatet metat nuas kutnet pegin matus cemitet metawet kat mendahatsa sanggului Mac David Alexandre Vincent kat pasmum hedes Bernard Hervieux Magne Muriel Roll. Tepuhula detnan cinuan dekatayek nat wasis sehadit matmegus lakdan kawajik mas tuyat agwa sibit unman sibit mutas kwan egwan jit wasat mak manutenan pesa mit esibit wanda ke mak pikugan